0: Iba ya agash fani mo gokchong. If in band frequency noklangka point to kumi cards no sadongar. Tamasa ajak tangi anu kota chong salama pener. Radio mapang. Tenet aku adumpan klami mezam buat transmission labukar. Asyik tang iba mapang no. Tanah nuku tepi yang lain anit sasushi melong tang sushi nuka angasitza.
1: Inventor asar electrical engineer John Loki Baird tiashi ali manung tung ti pang ti pa tiang lutet paji shishi lamba dak nungi khanyungi pila liba usichi asitsa. The invention which will be most important to the world is that which is entirely free from commercial aspect. Tiang lutet pa tu luti pa damya senat mamase saka miyemche takam ta chungba kamdak tzitza dama lir. Asar ipaya alimanong TV yang lutet sang Loki Baird unungi atuk paka lir kajia sir sen ta changzik ang uba nung masse saka tenzik pa nung shitak pa ta kizji lir. Anong ji asno ki cha takam ta changzik ang uzi dang alia asno ki pilam dang di asir tangar at malangka ta chung kabu yang lutsi inyak tsi merang di. Kunang ta sadam ya sen da changzik masi nak chidungay ki anishir ipa amaja ki ipa alimaya tupur chunga malenshir. Kaji sarina ajak nung uchi siya inyakpa asir ta changraba ki inyakpa jaki te tia dama ta chung adukar. Anong ji ajak adama yang lutsi angazik tsi asir renam shi tsi adama pilamang asir taka aungu tsidang pilamadili.
0: Asanoki malung tang tsa shino ang asyiku tang asanok din tanah mezang kupa transmission akyao tsa sino yang mezanga madadak tsa. Tanit ako minit pungunong mogok chong 360 sino ang asyitsa tanit ako minit mitsir pungunong kuy manungi asan litsa usang nakamiz asir English nyukpa ang asyitsa. Tanit ako minit summer pungunong Western music ang asyitsa ti ako nung daily nungi Hindi asir English nung linak usang yukpa ang asyitsa. Ti aku desarang nong silong nong in notice usang yuk pangasitza. Ti aku minit liar nong li subur rang luk seno angasitza. Tuku aku minit ter nong facts and fans no angasitza. Tuku aku minit ter pung nong a song that inspires angasitza. Tuku aku minit mit seno my state my pride angasitza. Tuku aku minit mit ser pung nong sang luka angasitza. Tuku aku desarang nong awet me pesibakan angasitza. Ter aku nong Mumbai nongi vivid Paradis nung yung pangasitsa, anako nung deli nungi English asir Hindi nung linak usang yung pangasitsa. Anako desarang nung Mumbai nungi vivid Paradis nung yung pangasitsa asir pizako nung mezang buat transmission shibangsa. Manani, nikungtang tanah buat transmission sinong yamay sangang medadaktsir. Tanah buat transmission nikungtang pizako desarang nung labuksa. Pizako minit semer pungunung.

0: tanasing menwa tamba aukna ashitsa pungwa kuno the certum sino ashitsa pungwa ko tsara no kui manungi ausang asers no balala yupa ashitsa throk akuno local talent ashitsa throk ako minute matsino mirika ne ashitsa throk ako minute matsu pono tamu yutup kana ashitsa throk ako minute lier no aluimers no ashitsa tenet ako minute terno kui manungi asini tsu sang nakames aser english no yupa ashitsa tenet ako tsara no western music ashitsa Tia kuno nakat sa buko ng angasitsa. Tia ko minit liar po nung delenungi hindi aso English nung lilo ko sa yung pangasitsa. Tuko ako minit ter po nung delenungi spotlight sa yung pangasitsa. Tuko ako desara nung hindi film ko ng angasitsa. Aso ter ako nung tanawa transmission si pangsa. Tangasin utin. Tanit ako minit pungwad ko ng klami. Mokokchung 360 sinungno Wai Amungla Laden Sinsakasamba Angashitsa
1: Ano da niya Tasnang noba kar libagi Odang niya nidang ano Odang kar asnang di Tang nerki dang manali dang ya unugi sida kar may dang ayika angasir saunya tasunong ibayan na employer si badam kar lira si kaji kumar na tanza aja udang na asinong kangablaza
2: ya ni employer si ba ni order yung mishit si asir panuki designer bang si pisco agit si aja panuki sabas si tasir panuki Raw materials lang. Ang dang masyari po, parang kiyo dang kangadang kira-kira na yaktsir adi. Asir parang siya, weaving charge per meter. Na meter siya adi, sinagat siya. Piece asa nunga, piece siya adi, sinagat siya. Saka, design kar, plain lir. Tapos hatang na he, kar po ano, stripe. Asir yung siya, sinza nunga da lir. Ano kar po, taka ki waro siya kena, Ane yang lor item je nuker, dah design palala. Baru kita ada kerja item employers dem ajung aja kita siang adang, sis adang, kang aja adang ayak ker. Asal baru kajak pon lagi, adang kang adang expert kamu kojo. Asal ni macam adang yungi, baru kita ya tu kang aja adang. Oh, saya meni, apa yang dah jung pasi? Na dah na he, asal denci baru kita yari tepa, dah ayak sesari.
1: Sabar nuk cuci, cukup kemkui ibu bapa sendiri nak under nuyak baje.
2: Bar nuk cukup ya kemmetzer sembato. Ah, kipunga liar, kica liar. Dasar bar nuk kita kahalang cunga temulung agaca. Ayakar, tung di bang sabar nuk tu na iya macamer salimu macir. Asal bo ngasang adem malih. Acemalu dah. Tazu kas baje ki, udang asal nuk tenjangra temadang bar nuk Ya kali itu je, asal nuka pelali doktor, asal pernah nuka anomalia, orang tanda asing dah temuat semua nombor nuka liung awal.
1: Kanan pelar, sira pernah nukci kiji ni semua sejak asal awal alias se tangan nungi dan employer seba.
2: Pernah nukci kacari nungi aru, asal nuka nungi aru, asal bo asal nuk local ni semua, dah meyuk terbang adi, kari anglong adi je. Kari anet kencer, kari anu siapa panung yari, dah panuk yari tu batang aja udah ni kira.
1: Kangan cakap dulu sekarang aja na panuk dia tajung, asal na susah aja kangan tajung na imba tajung ni kira aja.
2: Budu batang alir aja panuk si, alima balala nung yari yang ana, cakap mau budu batang alir tu.
1: Saya nerki dangdang alir si panuk cakap nungi dang iba kita ni gipu share rumah banyak sebaje.
2: Panuk kari bayi kita nungi alur. Kar po kita lihat aku nuki agak cerdik tu, kita lihat free, light free, azar kuat walir cedo cuci free, dah dang panuk je, kanga bela dang alir, aja ki kemudian lang alir tu terus aja facility je, beri agak cerdik dah sedih jauh je.
1: Sejauh dang taruh tu nung, ayer asang wordam kari udang na anu madang lira bang. Asnok awja awar asang, aji udang nedin inyak na ka asnong, na yudang iba dya lamang ji labok sa ditsiba, kajalir mali.
2: Aji kyo janji lang na, sadak pa, sara pa, masarang la lumayo pa, masarang

0: 미야기 아지 아지 저거야까지 아노 당할지 문바 선노가 강당 스탠더 사도고 아슬 아약다 다르 아슬 이바 정월 오노 오당 단지 담보르 미야 가랑 벌라고 라노르 미야마에 오당 알리마트 작레냐오 바던 보드바 아약다 데노 리드데노 당하는게 아약다 당그랑아 저거노 다나해 다 바지르 브랑아 벌라리
1: Anam pelar, ano aci dangra tanah sungbu siata kerkhabu mali. Dasunung ibaya asnukya kici ku masunung wazga yudetsa.
0: Aci kanga dang dong di bang dasung dang ba aci. Ni ibaya adama kanga dang pilma liba dong di bang sa asnuk. Tepurji dokter tepurji bo yong semba ba aci udang yemzung balan nong idem kia labukar sayudagi naoji. A tetser dem ya. Oda sorglen asano in the dakcha skole yogorglen achak tangbo service angor mas achak po dang kibalem bu yang ba bang sidak nong awor mas da dang ji dang lier song do gar bo kibo ma gam ner lier gar bo jang dang zong di da ser lier ano gar bo zira bo ra tian no ma ben sa gi sa ma gi ba jin jang do jugo dem nong dang an ne da ba ji lier ji oda par no gi dang chang ra bo Lanor demi, udang setak anda kenongi kahang temulung agat serak sener, aser udang onuk tenuk tabang cungali udang ya, onuk i idem je, udang training agat seneri, aser training agat sebab nongi panuka, onuk ama je, panuk i tang aje temulung agat serikla, ano bisa salah buka, cangar dema, bayi tangan madema ka, aser bayi kipung adema ka, bayi jenjanga panuk i yang lute talit se, ta. Udang lanu zir demia onuki kanga dang aje ima lanu ngitem lunga kaca hika neradi.
1: Sira udang tanah sungbo aje government dia skill and development das banung udang program palala anya doktor das nung udang asinok mugok chung area nung ya school kar acanga udang nedena tung de bradaber na udang Saturdays nunga manung arur sidak tse sayu nung kuma da nedang asinok nung na iba nung ji mabanga kaca sayu de tse me sayu de tse.
0: Aje kerja macam saya tu zaga. Aje saya tu zaga melunga liar asli. Asal lanua, tetap asli, tetap asli. Tapi nur demdang. Yang semua bang azak cipta, nampu nur dangi wang. Setakat tak angaz azak cipta, utsila dangi wang. Dasa saya alias. Idang jepar nuker angaz cipta tu angaz kerang tu na. Anglunga cipta tu mesti angaz ker. Aje sekalian par nuker se arat se naya rangi dasa dang. Sirah kerdua udah war par nuker se dua arat se. Da asir je, udang idem je, angazuk tak zener. Asir sayu je, melunga dang liar ati.
1: Sir udang naya na animali dang, asir zulu datang, inyak datang naya udang kakat ka, danga practical adema zulu amisira nuksa nungar tanguka yo iba yaya me asir da step by step inang buka zulu datse naya udang merang dang datse memerang datse.
0: Aje design subject agira me ayat yeah, na. Yeah. Naje udang Awak yang doktor angin lah. Udang aje tadah nongku masih kuba siapa yang yak dat asal nombok contoh sih nongah ya aku dasar aje dasar dapat je. Idem je zulut sih bu. Tama nongcang nonglier sih na dasar bu design sih bu. Aje tang kecik atak iba bado tang okur enok sangji. Udang pok je atuk angsa atuk dasago. Sakat nong terbang macam tang saya malah je enyak pak tajung pak asal iba je. Zuluga melihat bangla ya sir la nurat mana takuk saat ini, dah baca malah pokce note ya tuh nongah udang tajung asa.
1: Aji udang naikin iba nongji unugi nenam si sadang daksiner kijung naji desayur galir, asir desayur gadi zulua yuzu bajang students demi aji dang tanasung bu zengar bangli nuksa acer bangli ayi gadi inyak tederna anongji naya udang iba nongji tembulungkan agaz nong kahalang pelaza aji. Ano, sira tangari nukat nungi order sinin nungbo kuma tungdo bradup nunga chungzi sibidi ya sir sidim ya order sizibaya
0: sibidi o si aiga di order sigo asir tangda si ima laji barno mapang nunga ki yunga aru daki na sir ano aji tanasang tajimbiba lain mobile lir chi kadi kada nungu goyang si order siba jangarima ki yugo mapang sitak nunga katsir ya Aja aja dah sedang je, baru nak baru nunda tu tunggu depan depan. Ucapan dari iba yang yang terdengar nak baik aja, biasa gini. Mitre baik aja gini. Dah sedang je.

0: Lerndo, tanasang hanu isua mangba tsarum galir, tanala temishibudu, ran ari tanga, bulan nura, sewa liba, tanak tanga, tsarum leha, anu tsarumun yung naji, mubundang, ta leha ahangdo, tanung idangje, tsarum jagi, uli sangnua, sakya chatanir, hubu hulam, parnuk kalle, lemhatsa, tanung. Idam kalor to lama tu baru tenema, ul tulu pokpua ma, ul tabu ajak uruk tunggu se ajak ya kalor lama tu yuk ta yuk nung, mung bapa ilang ya, haya jongwa yang lur, tur ta jongwa yang luzir, ima yuk nung agi tang bulan nuri. Tanur asuba mentenya, iba menten baya magang kanong hepir, sang bangjan nong waham loy zaudi. Tanong ilangji mawur, iba nuhum mayuba maganong do adam aja tisang aja aja. Ah iba tisang do mimir magam, hau tisang do tamang nonga tamang nonga menje mimir magam. Tadi ya. Masih lawat tak, hilang masih ada. Ha, tanda semua cedera aje, tak. Penuh amang sangu belum sah, menghamang. Hulah hangur bangun tu, tadi hangur dah ang tu. Tanda aje, penuh aje makin. Tak, penuh ajak imi mayer handap. Tak bukpo ya tu luah, tuur tajong bukpo ya. Nee cerangan, oh berita jong ceru na, dah nee iba uci cerangan jong, kum ah lah, dah niayim de, oh mangli, mangtak, songli, songatak dah ni dah bukpoim je, ayak kejo, kau magilla maba, terlibat temang handuranin je. Pokpoyo da mazok mazok aga madi. Ta.
1: Yimsi mazok
0: ta. Yimsi mazok ta. Ta ge pokpo shi ma ye hangdo. Yimsi mazok asi. Ta ga. Mulu jimbong ya. Tu lo wa ha ba. Ni ayim dang di. Ta her. Mulu jimbong ja ge. O. Mang li. Sangwa li da ha zang ni. Ta ayim ji. Aiyah, tajung ya, terlibat tembangnya. Nah, tajung bat dah mici saja. Tolu ah, bat tu, temuong dah kadang mici bat ya, mulu jempung ya. Ah, jualah tang dah si mulu jempung ni, tiada kadang. Besi bat nangalir anu ya, tak ya. Umum ya, hubulam hat tang si, urah si, ima ur tangan ni, terselun hubulam hat, zegar zegar nang aru si. Hubu le masak lembaga penurunan sokopi, tapi nak kerja mana? Hang out mana saja ter out mana saja om lembje. Ta cashier nong awak ba min lima awak ni, ta kita tanya ta hanya ya minu ta hanya lemba lembaga. Kalor tabu acak je, amang hang ulam apa?
2: Tangan hang macam mana?
0: Tabu acak ya, idang jilam ha, tak hasil jak?
3: Ah, aje kena, ni tangan apa ye, ubu? Tapi unuk kahat tajang angur ya, tapi macam mana dia asal nang apa? Jadi kahat ha, hanya jangan siku, acak je angkat jemuku, hanya ni asal ni ni tang, tujuh ni ya. Sangat nalu macam itu, ah, yang nang aliba angu, tanjala arneh, ini bermacam, ah, angu nasi, ah, nang tanasung, tujuh ribu, eh, ya tu buat mula-mula bang, dah ga, ha, angsi aju je, dah nang ya kuah ba, dah jumpa, hei kuah ba, ucap aje, dah jaga macam ni ya.
0: Eh, anu aja kangen tong di bang aku, sudah. Aitang tempur asyik bangal

Asnoki, au tempusiwa kan sentong tatam sa, temiem melira ni kejak masa, wapung tia tembakan, lanomeran di mapuraja nga, amang baburaja kasusi mabusiba, Asnoki tangan ngasih

0: naji raga dabya anga chi ya
1: na
0: chi ba ma ji par ja risling o se kriki ji na chi ne tupu je ge te chi ji ta na song se la da ga jang ma ni ga la ga mo bang ro go a ji ri bang ne da sa da bya mo ba ga na a ji wo da ne ga nga chung wa da da shi wo a ji anga zong zi ma rang de wo no
1: ai ne a ji
2: no chi ma no ai na bo jo go tanur ta yin dang ga mer ji na
1: ai to
2: tanur ma pang wo ga len ya ko ma sa ga ya
1: Tanuar su chi tatam bang bu ba tung di bang ba ku shin jia jia wo de jie nong jie ma zang nang ba ji na ga dang chung wa zang dang er wo ji a sen nong ai ge de na tanuar gu dang ma bang wo zhi a sen nong nam yi da sen du sen du ma ge zhe ji ma na ba nong ge da sen nang wo ba sen du ma ge zhe ji ma yi ba zi bu ba duo ge wo da chung wa da ma chung wa ke jia mi shi duo zhi ba nong ge da chung nyang yang ge jia ma shi ma chung nyang yang ge jia ma shi na sen ge sai sen ge du ma zhe wa ge de sa ha a ji ma sa go ba nong ge na Prime Minister agam yungwa, Governor agam yungwa, nai niaswa tanur aja aji, ana asinjer aji, anu aji, panok nengan duze buang meli, asinu kisi sada jongwa kaja, panok kipung magam dasibu, ida asinji asindang ipener aru lakta zila. Aji sergala nana, nai pa ur laji, kui neng takar, asinu kipa tu agi tida agat zila aji na, pa ai ganang takar iga agat zizi, isi ganang takar iga aga zizi, dana ye, asal sini ki, panuk tenjim bi deba, kibung belanji, tanu tenjim jim bi deba nae, lemsa deba rong senji, panuk asal jiri, tengah yuzi zilade, asal sini ki lay si panuk arbang dang arbang lana, ebe jim si xian nong nong simer gan nong arbang dang ra, lemal tu zi dua gya, iba asal ngur tu cuba mandi ni adu nang tu, na cuba mandi ni adu baji, iya jim zi ba cuba mandi ni adu masa go, na, asal sini ki mengang si alir tu na, sanga sa uji siya. Tenggelam zibwa, uci saya ini sehasa zi sim deba, wadi dah tu zibu si deba gua do. Sebab angla anak tu zia kuda, kicik si deba. Asin cie orang susi, si saka ba, taman kat deba tu zika sejak sen asin lu kimbang zila wadi.
2: Oh, dah. Aje kang ah, tunggu bang aje. Tanda udah nak nungi lisan, ah, kang ah zikar, wya kena dah, wya lah kena
1: dah. Ini.
2: Sebab angah ini nung cuman, anu ay, ner kita ngalir, dah sekolah seng ngalir tak cie. Shinga li ma li ya ka bu li ma li. Ki ba
1: wa u de tu zhe no gua li ru gong nong jian.
2: Oh.
1: U zi ya na.
2: Mm.
1: Composite dang ben de ru ba. Class yi nong li ya ben de ru no jie. A zhi ni u zi zhe gu da ni xi la du yi ma jian ni xi ya. A zhi class yi nong yi zeng yuan wa zeng yuan zeng wa du ba du. Dang class di dong wo gu u zi ge dang li la jian. Bi ge ren song wa jie. A zhi ni u zi du bu zhe no na de zhe zhe no gua da ji. Zu gu ba shi me li de dang shao dang er dang ya. Asal ni kita nak cie, asal ni cie ramai orang asal ni kita masih cila ko. Kalau cuma lono ada bilam cila aja na, zaman benang aku ni masih cie. Asal nak tu zai kiri, asal cie ni orang kan yang istana pelal la yuzi na, asal zaman benang aku masih aku. Saya aja masih aku, pernah nak cie na, asal cie orang cium tu nong sang, subuh tu nong sang, kita dalam zaman kita asal ni pernah nak cie masih cila na. Kita maba sang, cium tu. Asir kita ang usut zizit, aga ba na he? Ito maaacak ya ba nung nung asin nuki fallin jasya ka zizit. Sidigur ba nuki jiongzi duwa anak tanga jiongzi na he? Kana jizit duwa ki anab na jizit, na? Da ba nuki lamsa kibong duwa asin kicha dimdim ma kaya. Ba nuki pirna uza di, asin nuki ba nukchi na? Tang asin kita ang lema ba yakta zizit ba chi, tang masya go. Saka uzi kita ang aliba ya ki. Kenapa dulu ramai zina? Macam kenapa misionernya kelas itu? Macam kenapa Emily kelas itu?
2: Dah, baru ni member
1: yang sama. Aduh, dah asal nuki iba nuk cium nung tu, na? Kita ngalir ramji, asal ni mesti zila ni si dia kor, udim dah kira kaki dah, ni sungali, asal nuk kaki dah, tu baru kali dah tenaji, tu baru anak jeli. Dah asal nuna, baru nuki kah jangan mesti batu lagi, na? Kibungan nanang ya dok patu Emilia kakak macam, asal Emilia naja kena, pergi naja tu sebersa aku senau je, asal ke jadi mtem makai, tu satu buci cikam mer, panu kita semua si Emilia nado kena balor do, anu jasa nugi na, tangar kita ayu bayar, tang ma bayar tak sesuatu sebenar mui na, tu sedarur tu nak cium muzik kita ngali bayar ke kicia kamsa, dulu ragam jasa, mesin ragam jasa, memang tepat lima nung. Iba ya kerjakan doktor tu. Tak asal nuki, nuk si dong dah junior, asal kita ngalir je mesti terladi.
2: Ya, aje kau masih sih lah kau dah. Nai tanda, wala kan ada lemsa tu bayar. Uno kulai mdak lir je nuki, itu lama ya kerjakan memberi dasar kau ya. Tanda kau mak sayur tu, kau mak ani tu. Iba tu sayur bayar kerjakan mak tu dang liar kau ya uno kulai. Saka kau dah tanda, nai nuki.

0: Intang chimpi dang ke takam nunga tumua siram pilam tada ke malung chang nung tanung sang akasir. Takam ya sengramar sindung galir. Kipung nung mazengi aliba dan kalami tan sakpa watang nung nuktaka. Lukti pala lanung. Tan sakpa achanga tangar dan tasang takdap tachung aliba dang masu. Saka sengram tana talung cham tali akar. Tetsuga takam nong ali watang nong mazungi ali badan tamang nonga kalami liru matama au seji kanga nong tak. Tetsidam dang ni yarang shiner asinok anukushia ani pilam asiba achanga nai namchim ma tapilam. Anukushia kasa ma patam tanan makai inyakpa ta shi ya palaga. Ya sengrami asinok tetsidam nam ta shi palaga. Tetsung mangzuga nong yanglo ta matati. Sengram ten sukpa ji asinoki sapanga menung takar. Kengen ten sukpa mapa ya taram sukpa nung arur. Kengen anuku apen tanen makai mapa inyaka ten sukpa nung liar. Anu kengen bo nerki bunga sushi. Na temelung alam si tesuka asiba nung ji liar. Asinok ajak bibi sasab ten sukpa watang nung ji temua si liar. Kipung nung, lukti nung, aruku nung, mapa palala keji nung saka. Sang acak nung si tatem makawa temua selir. Ni asul si anep tang pungu aku nung saka ke watang tensekpa nung si ke sentung meteter.
1: Asnaki Amerika ni sendong ang asyogo, manani, timiyok tapkan sendong nong, mazung bubanong, mabini asa Samuel pungan na janga, nagamis usyunong kanadamba angadi.

Mesra ali tamoji zanglo zi. Pungar moi switze. Mesra tama liba manaji. Ali tamai madok taksaza adama nala. Yang lo shi zizila. Mesra akazizila. Mana tama liba tasumno tse suida ayuza adama. Tu tarodamji amsha. Ali ji inchana nungi asam tashibo. Anabalwa nambanga yu zizila. Pungalashi. Pungalashi lo nung mesra pungalashi adamba tasumno. Tsanglo arodang tse masang danza adama. Mesra ali tamoji. Tsanglo zi pungar moi switze adama. Nala chunga yanglu chazila. Naring. Yipur mubung dasashi nungi kamdoksa adama. Sangjang danga liba tadongdam mesra tadong tiladamji tangida yu chazila. Samomo. Samomo danga liba tadongdam yipura aitang malau chasa aw amsya tangida yu chazila. Palaga alo lu shidam kubanong sa mubung sasha awner. Idam nungbo mabang shirak nung anabalo chazila. Semomo lonong, pengana, mersa, zangi asir, loli, madam zila. Kejia sir, semomo rajang kemdak sebab mesinji, idem nong, amungar. Gofi. Tazang makada, tu tarodam amsya, ali nambanga ayu zila. Iba ajanga, ali nong aliba tse, suida ayu zila. Gofi dedong tila, aliba desem nongbo, kera ajiba aungsu zi mesira, Sangjang Lijangdam, Sangmuk, Chiru, Samomu, Mamaz Amaladam, Adam Nungbo, Kofi Dijang Madang Dangbo, Rongsen Gatsang Nung, Idam Nungi, Tajanglok Agaja, Alija. Kise Shiruru, Anabalo Tsuyam, Ak. Kiyojin Damji, Erbrangsha Raksas Lira, Yanglo Shizizla, Kise Shiruru, Kitamagat Nung, Nala Chunga Akatsizla, Ibajanga, Tse Matangdanzi, Asir ki telungi maita. Kisa shiru damji, tsepo, ayong mesra tse, tractor asir merangi yang luba usut temnungi, pilar ayutila. Ak kiji akuktashi takung ayutila. Kudang ak ki adab mesra adam dayi yudir, iba ajanga mesin palala runluk doktor asir, tashidaki melamela ak ji timdamtse, asir dia magara, alanga yurutse akuk. Anap tang asir aung nung mabung tumogung nungi kumzaka ali tsadama manani a kiyo jinji anabalo tsula. Angu tsibu. Angu tila tsibu nung mabok tang nashi mol asir shina amshima nung tachang zaklir. Angu tila pok tsiba haptana chilia lia nashi mol tsibu hektar kanung keiji merjang ter amshiba janga. Tsibu nung ang uchi yung tse rinlok taksir. Ang utsibu nung nashi mol inukar anago tenet liar kalan shinne inuk tila. Iba janga tsibu muraga ayur asir acidity kubadang tasin daja iba ji ajim taksir. Ang utsibu nung aliba aliji pH test asadila asir pH yari shinne inuk tila. pH Pizi point pungunung e pungunung, shinna keji merjangana, pH pungunung e troknung, shinna keji merjanga ser noklang ana, pH troknung e trok point pungunung, shinna keji merjanga, pH trok point pungunung e tenetung, shinna keji noklang pizi, aser pH tenetung e tenet point pungunung, shinna keji noklang ana, amshizla. An. Mubung nung tse shilam tali lir, kubanang humidity da achar, iba janga an damji, kuki duidal tashiraki, tiem damtse akuk. Tadidze, tabuk awu tse, chi mabang nang tse, tashigang alilin alitse. Anungji, endi kuki duidal moze agatsizila. Tse temerk mabang siya agatsizila, asir an ki kungkunga merga ayutsila. Temukung nungi an kemlekse, adama light. Sakloka yuzizla. Ninang. Aruya liba anukudam changsang majung zi takzira sunung. Ninang ayuba tasamji raksa zizi masira ninang amandaga liba tungshi. Temagat nung zi ayuba ji chana aki manan zizi masira poks zilungi changlo zi ayi zi akuk. Anungji ninang tisip idam timdam nungi wazika

Nongwer PT katni matnya liba India nongwer flag ya organik yang loba penua Prime Minister banem tanya na iba yan first sang dakatse. Tapi India lima nongya US company Monsanto aser mahiko company yagi maras nongkole mita kat am depe ya inya ka. Aji kontroversi nong ni kici baji kena rasa je. Tapi India nongwer jaya no PT print jela benar walya. Sengar itu kan benar valer aku, tapi curhat nua liar, tapi silung nua liar sejak, tapi genetically modified je, tapi tangnya sasya apa je, onuk PT cotton, brinjal, mustard, tuzi ya, itu mian onuk macam tu, tapi liar saka aluyum merdum, jadi seeding process onuk GM crops ya India onuk macam tu, tapi saka Punjabin Haryana bo onuk bo GM crops nua tu. Tapi nukin untuk tak, Maharashtra no, untuk bu GM groups magitza uzi state bu dah yukuku. Tapi, tang Supreme Court ni, aku sih tanya agak tak,